91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: cuma beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sip. Yuk, yang mau request dan kirim salamnya bisa hubungi nomor 0812-4560-3335. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona Dangdut bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling sih.
0: Yang paling sih.
1: Selamat pagi Aida.
0: Pagi juga Teh Mawar. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik Teh Mawar.
1: Cuacanya lagi cerah ya.
0: Ahan Sami.
1: Request lagunya.
0: Oh, boleh, mau request lagu apa?
1: Pengen Rampak Tos dari Adela.
0: Rampak

0: buat Mama Aipas Kak.
1: Mama Aipas.
0: Terus buat Aisparaja juga. Terus buat Amanja. Terus buat Mas Dapi juga. Mm-hmm. Terus buat Bang Unang BBC. Terus buat Teh Yuyun Purina, selamat pagi. Terus buat buat semuanya saja ya, dikumin-kumin
1: ya. Aja.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Yang lagi aktivitas buat Aija, makasih ya.
1: Sama-sama Teh Mawar.
0: Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama Dandu. Bersama Janda. Janda.
0: Bersama Janda.
1: Aduh, hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Mohon. Sana tenang kami.
0: Tacan di kopian ada yang gak mah. Tepat bos.
1: Nama iya itu lah. Nama jepang.
0: Mohon.
1: Yang apa sih
0: itu mah.
1: Ini ada one. Karena yang ngolong. Mau masuk ya.
0: Mohon.
1: Yang barusan siapa?
0: Duka tadi TI. Daya Namian.
1: Oh, Daya Namian.
0: Mohon.
1: Nomor ini. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Ada yang gimana
1: kopi udah ditinya? Kopi pahit udah ditinya?
0: Belum.
1: Belum ya, ditinya lah itu. Mohon. Jepekin hal gitu kan.
0: Mohon.
1: Namun saya gula nganyuk ke gigirin kita warung.
0: Di gigirnya lah, ada yang.
1: Alhamdulillah, gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini cerah ada yang?
1: Cerah ya?
0: Mohon.
1: Sama. Cerah ceria.
0: Cerah ceria ya?
1: Iya.
0: Request lagunya mau apa? Ada yang?
1: Pengen biasa Kamelia.
0: Kamelia?
1: Iya. Salamnya ya.
0: Mangga kinten salam.
1: Buat Ijal di bulan ya. Yang barusan saya mau tawalu sama tadi. Terus buat Mama Ali. Sama tadi ya. Buat Mami Indah juga ya. Sama tadi tawalu bareng keluarga. Buat Api Ahoy.
0: Api Ahoy.
1: Buat Api Api AO. Selamat pagi. Terus buat bentar ya. Terus buat coba lagi buat Jepligan. Terus tema itu tuh Bunda Mawar, saya puja.
0: Saya puja.
1: Sebentar. Terus buat Ma Ojan. Terus Ika pada Rimona itu ke mana? Pada Rimona ya deh, milarian tuh ke Pada Rimon. Kita kaduruk itu. Buat Manja. Terus Manja. Buat Tengundang Cilambu. Terus buat itu tuh apa ya nah balelonya. Dan ngopi ya.
0: Tacan di kopian jadi balelo.
1: Jadi balelo ya teh. Terus buat Mama Sherin. Mama Aipaca. Terus buat bentar ya. Jangan dimatiin.

0: Halo.
1: Cepat ya. Ada enggak? Halo. Udah, ada yang masuk nih.

0: Halo.
1: Halo.
0: Itu turun lagi. Ini ada yang masuk turun lagi. Oh, dilanjut aja ya.
1: Maaf
0: ya. Bentar. Bunda Panyalo, buat Kang Adul, buat Teh Bungsu, Teh Nuri, buat Teh Yuyun Gurina, Bayu Dokin, buat Mama Rido, Mama Cahaya, Mama Serin, Mama Entin, Mama Ojan, Mama Riki, Bunda Hatini, Kang Jun, Kang Arya, Kang Cepi, Kang Cipe, buat Angelika Celacap, Suhenda, Habib Ahom, buat Kang Obis, terus Kang Denny, Kang Randy, Kang Tony, Kang Herman, buat Yang Suka Raja, Dede Imron, Maraisi Pascale, Bunda Bojong Jengko, Kang Ajid, buat Mama Idamdam, TDD, terus Jang Mayana, Mas Yerdi, Mas Dapi, buat Kang Dilan, Habib Ahong, Alfi Temidi, Kang Andi Satoci, buat itu tuh siapa? Mas Jopa, buat si Ibi, buat siapa lagi? Teh Ita, Tengah Cisayong, buat Radia Donta, Kamawan Kincin, Kamanang BBC, buat Kang Ako, Kang Deko, Kang Adin, Kang Doling, semuanya.
1: Semuanya dikumin.
0: Spesial buat yang tugas ya, saya lalu. Supernya amin, buat sahabat setara ya. Makasih ya.
1: Sama-sama, Adeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Ojan. Assalamualaikum, Basara Dangdut bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Pagi Aijal, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Pingin lagunya dong. Dingin dari Adela Geri Mahesa. Salam kirimnya buat Aijal duluan, Ayan Styler, Joy Holigan, Amankan, Kang Doyeng, Kang Dul, Kang Asep Dampa, P.A.L, Ma'lis, Ma'ai Pasca, Mas Serin, Teh Yun Gurinak, Teh Bungsu, Teh Puja, Ibi dan sahabat setara aja deh, yuk makasih. Sama-sama. Dari Aden Mahrez. Assalamualaikum pagi, hadir Aijal dari Pas Gadha Galunggung, hadir. Dari Noe Ajahra, hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: 40.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadesip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadasip.

0: 081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
2: Aku suka. Masih di 101,7 Radio Ciamis, setara sukacita, suara setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijaya, bakalan nemenin sahabat. Yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungin di nomor 081245603335.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat datang bersama Dasar Ritma Dari yang

0: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Udah nyarap belum, Maigal? Udah nyarap belum?
0: Udah.
1: Oh, udah nyarap dulu, jangan harapan dulu, nyarap dulu. Apa mana udah lagi ngopi kayaknya apa ya? Biar gak ngopi. Ya, Pi ya, ngopi dulu ya, Pi ya.
2: Sehat,
0: ah? Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah selalu baik-baik aja. Selalu bahagia kok, ah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Di sini cuaca mencerang, cerah, cetar, membahana.
0: Sama di sini juga, Bunda.
2: Oh iya, alhamdulillah. Iya. Request lagunya ya, Ayah.
0: Boleh, mau request lagu apa?
2: Kepengin selalu rindu.
0: Selalu rindu.
2: Iya. Selalu menggebu-gebu.
0: Kinten salamna.
1: Kinten salamnya buat Ijen dulu. Lagi tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu ya, Ijen ya.
0: Amin.
1: Kasih rezeki berkapa roka. Kita dijauhkan marah bahaya ya, Ijen ya. Karir tambah sukses ya buat Kang Cepi sama Bunda Ervita. Terus Kang Adul sama macanya Kang Adam. Terus Dede Imron barusan ada doyang tempe ya. Doyang tempe, doyang tahu. Terus Kang Doni. Terus Kang Imron Tarajo. Terusan Asba kemarin ada Kang Wilson ya, Kang Wilson.
2: Terus buat A.A. Randy, selamat pagi. Terus ada itu siapa, A.A. Doyeng. Ada Api A.O. Ya, terus buat Amanja. Iya, terus ada Mami Indas. Iya, terus buat apa sih, Pak Pasca. Iya, terus Mama Eis, selamat pagi, Ma. Semoga sehat
1: selalu ya, Mama Eis juga.
2: Ayo
1: ya.
2: Masuk, Mama. Iya, terus buat Ibi juga, selamat pagi, Ibi. Terus buat Bibi Entin. Iya, terus ada si Imas, terus ada Kang Adeng, Suradeng. Terus apa lagi, Pak?
1: Lu ada Teh Nuri, Teh Amel, buat semuanya aja, Aija.
0: Buat semuanya aja.
2: Iya, dibungkus. Oh iya, salam kenal tuh sama Teh Mawar. Ntar kalau masuk salamin ya, Bunda sama Mas Jun. Iya.
1: Buat Aija yang juga sama kita, semoga sehat selalu ya, Aija.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Aija. Ada lagunya ya, Aija ya?
0: Ada.
1: Oh ya, terima kasih Aija.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Persona dangdut ya.
0: Ohan.
3: Bersama Jadati Madu Hijau yang paling fit.
0: Yang paling fit.
3: Apa kabar, Raija? Selamat pagi ini.
0: Alhamdulillah, baik.
3: Syukur, itu yang diharapkan aku selalu ya. Ya iya, kalau saya Rica sakit kan kasiwanya jaga yang siaran. Betul, makanya doain Pak Icanya sejak sehat. Apa, Mas? Ya iyalah, mesti didoain biar seru itu suasananya ini. Ya, Mas, saya bisa begitu lah.
2: Iya sih, Mas Merebang ngomong lain.
3: Karuan kamu, oke, diam. Halo, selamat pagi buat semua sahabat-sahabat setelah FM ya. Yang sudah pada masuk atau lagi stay streaming ya. Selamat pagi semuanya. Terus sampai Mas Jun ya sama Bunda Harfi ya.
0: Mohon Mas Jun sama Bunda Harfi.
3: Gaya isi Mas.
2: Sama Mas Purwan bawa ke KUA biar enjoy.
3: Ya balik ya, mau sebentar lagi.
2: Ya iyalah, apalagi sekarang musim dingin, mestinya banyak yang meluk-meluk, mas Jonnya bisa sendirian wae.
3: Iya, wae-nya.
0: Mau request lagu apa? Boleh?
3: Lagunya mau dari, pokoknya mah, kalau ada ya idealnya mau dari versinya kita mulai bersama Imosa Dewo ya, yang berjudul Bunga Surga gitu ya.
0: Bunga Surga?
3: Ya, betul, dari Imron dan Epitama lah ya. Kalau ada itu pun juga ya. Ya, selamat pagi buat Smart Tune, juga Bunga Rupiah, selamat pagi ya. Ada yang selamat pagi buat Api Aro, Mam Nita, selamat pagi juga ya. Buat pendapatan juga sama ya, selamat pagi ya. Buat Kang siapa ini ya, banyaknya. Mami, Mama Uyis ya, Bunda apa, Bunda Bunda Arti itu udah.
2: Kang Bapak Mas, Kang Bapak cerita buat tengah Mas Jona.
3: Lupa Bapak sehat ya.
2: Tak sih benar.
3: Nah, tu yang itu kanggo Mama Ayu Paskanya ada lagi teh jopa selamat pagi ya buat Mama Apo, Pak Uba, istrinya buat Pak Adin, selamat pagi ya. Tapi ya, aku selamat pagi juga. Lagi buat Bang Budi bersama teh ada selamat pagi ya. Buat siapa lagi? Dari Bu Alika selamat pagi. Teh Yun Gurina selamat pagi ke Yun ya. Ada juga banyak tuh ayahnya. Siapa lagi itu yang ada di WhatsApp, ada nggak yang masuk gitu?
0: Yang di WhatsApp?
3: Ya?
0: Nggak teh.
3: Nggak ada? Oh iya nggak ada ya. Pokoknya malah buat semua sahabat setara FS. Semuanya selamat pagi gitu ya. Semoga sukses selalu aktivitas masing-masingnya ya.
0: Amin.
3: Tetap bersemangat pula. Buat Ayang selamat bertugas sampai tutup. Udah ngopi sarapan atau apa gitu? Belum.
0: Udah tadi.
3: Alhamdulillah. Mesti biar ada tenaga.
0: Oh, Allah.
3: Nah, begitu.
2: Ya kalau siapa

0: Magnus Aosan.
1: Nie.
0: Plac papy kudej, Dajana Kiedota.
1: Nie. Kalau mak cuma aja lah aja ya. Pagi semuanya dan aja semoga tetap bersemangat dan sehat selalu ya.
2: Amin. Maaf, amin.
1: Ya. Ya disapa semuanya karena ya lupa-lupa ingat begitu ya. Pokoknya mah selamat pagi semuanya saja dikumkan lah ya.
2: Dikumkan.
1: Tetap bersemangat selalu. Makasih aja ya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari King Obar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Besar dangdut bersama Jadasi Padu Hijau yang paling sip. Pagi bos King hadir lagunya Rindunya Hatiku. Silaturahminya buat semua sahabat Sara di mana aja berada, spesialnya buat seseorang. Ada dari Mama Piandi, selamat pagi Aijal, salawu hadir. Ada dari Abah Wasel Samplangan, Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Aijal, salam sehat, dilancarkan rezekinya yang sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen apotek Sagara Prima alamat Jalan Cijulang nomor 169.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02

0: RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi pisau cak, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
0: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal, ketika ada tulisan, satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, Suara Sukacita, Suara Suara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesona dangdut bersama Jadasi Pandu Hijau paling sip.
1: Paling sip.
2: Iya.
1: Kulah.
2: Damang.
1: Alhamdulillah damang. Mama Is, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah. Ini Mama Is lagi sehat. Karena cuaca cerah sih paling dingin.
1: Cuaca cerah di sini, Mas.
2: Kami ini DG panas. Musim kemarau nya gila, Ija.
1: Mohon.
2: Musim kemarau. Karena periogi panas, periogi cai periogi.
1: Mohon.
2: Request lagu nak?
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Oyong Ti Adela.
1: Adela.
2: Oyong. Bukan tak mampu.
1: Bukan tak mampu.
2: Mohon. Versi Adela.
1: Ada tak?
2: Ayo tuh.
1: Iya. Kintun salamna.
2: Kintun salamna. Terus salabat tadi. Di payun gunung. Teh mawarnya.
1: Oh, teh mawar.
2: Teh mawar. Religion engine teh mawar. Mudah-mudahan teh mawar selalu bersama keluarganya. Sang opa. Saat tadi teh sang doyennya. Ya, iya, Kang Doyeng kan selamat.
1: Oh, atas tadi.
2: Oh, Kang Doyeng mulai jengeng ini, saya selalu Kang Doyeng. Saat itu itu Kang Aryanya. Kang Arya, selang si Ujang Bawe, mulai jengeng ini. Oh, Bunda Hatimi, udah masuk ya tadi?
1: Udah, tadi.
2: Alhamdulillah, Bunda, atau sehatnya. Mudah-mudahan Bunda Hatimi si Bapak sehat kesehatannya, salawasna.
1: Amin.
2: Oke, Bang Jun, ogenya sehat selalu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
2: Kapannya Ija katanya dia mau pelaminan.
1: Siapa Mama Is?
2: Itu Bunda Hartini sama Bang Jun.
1: Mohon.
2: Cepat-cepat atau bundanya jangan lama-lama. Nanti biji ayah bobodaknya. Cepat-cepat ke pelaminan doain ya Mama Is. Doain mudah-mudahan Bang Dua sama Bunda Hati rukun selalunya.
1: Amin, amin.
2: Selalu. Mau ke Bunda Panyal Woge sarang Sang Haji Odona. Ulijan ini Bunda saya sapa puasna bersama keluarga. Oh, selamat beraktivitasnya buat Bunda keluarga. Buat Mami Indah soge hatu aran ngejeng enggi. Katan labetnya senen-senen.
1: Tahan, Ohan.
2: Teh Indah, mohon. Selamat beraktivitas, buat menuju aktivitasnya. Sehat selalu Teh Indah bersama keluarganya. Kanggo Mama Ipas soge sarang ayahan, selamat pagi. Sehat selalu Mama Ai. Selamat beraktivitas sebelumnya sarapan dulu ya Mama Ai. Supaya ada tenaga buat itu beberodnya. Mudah-mudahan Mama Isa selalu bersama keluarganya.
1: Amin, amin.
2: Kalau Mama Sherin oge haturan ngejeng enggi. Sehat selalu Mama Sherin. Kang Oka Bunda Mawar. Selamat pagi Bunda. Sehat selalu.

0: katanya. Kakanda ahuy, selamat pagi kakanda. Saat selalu. Nabodahan singkeng yang jangan deinya. Coba samari. Sama ini makin borongan cana. Keng borongan ang iya cerdarik. Alhamdulillah. Nabodahan kakanda selalu sehatnya. Anggota Sang Arya. Ibi oge haturan yang jangan ini. Tehyun Gurinak. Abayu Doksin, Sanggo Arendi, Arendi, ada dewanya dipalihat, aduh iya dong, sekarang dong ngalui jeng ini. Sanggo Kak Mama Riki, Mama Aryo, Mama Dina, Tek Kupai, Amankan,
1: Amankan.
0: Pak Unang BBC, Kak Haji Enang Ogenya, bikin ini, Teh Uni Yuni, Sanggo Pamah Resi Pagi Soleh Kirawit, Mama Ica, Teh Puja, Teh Isu Karaja, Teh Bungsu, Teh Ame, Mama Lisna di Palian Garutnya, Areno Bastian, Senang Teh Ditana Uni Uri Jemi, Sang Ajin,

0: aja Holigan, jengeng selamat aktivitas. Sang Adoling Abo, Sang Obes, Sang Budit yang ada selamat pagi. Sang Wan Cincir, Sang Yadonto, Sang Oka, Sang Palmanas Hari, Sang Sang Borowon, Sang Oka, Sang Doyen atau Sang Oka Wati, Mas Herbi, Sang Asep Dampak. Sang Asep Dampak kemananya, para lebet.
1: Ohon, terus lamit aja.
0: Terus laminya. Kita yang menghibur kan ceramah. Upami onen program ini ceramah.
1: Ohon.
0: Ohon mana bodahan atau saat selalunya kanggo ngasih dampak.
1: Amin amin.
0: Ohon kanggo ke teh ambian, kanggo Aidian Banagara, kanggo Mama Fiandi, Mahesa, kanggo ke Atoni, Adeni, kanggo ke Kang Adeng. Mohon kanggo ka kadeunya. Teh Dahlia di Palian Nanut. Bunda Ayu, Ayah Palong, selamat pagi. Kang Wilson, Rejeng Indi, sehat selalu. Kang Ujang Toge. Kanggo ka Abah Ampera. Udapi. Ayo, nyolok ka.
1: Ayah. Bunda Amel.
0: Bunda Amel ya, Pak Yadgarut.
1: Abi Genu Jumanco, Mak Li, sana.
0: Mohon, sok ada lebat ya Amel, sama Nawai, ada lebat. Tosono ingu ke Iswan Tana teh Amel. Mudah-mudahan teh masa selalunya di Pak Yadgarut.
1: Amin.
0: Mohon ke teh Ran-Ran. Kang Oka, Kang Sobirin. Mohon, Kang Oka, tadinya, Jenpa Kantun.

0: anggota R&D atasnya. Tanggo ka Kang Asep Jali, kalau balik silok, mudah-mudahan yang ada maknya. Kang Asep Jupe oge. Tanggo ka sobat-sobat karena sadayananya di Maragso. Mudah-mudahan salah sapa posna.
1: Amin.
0: Laguna ya.
1: Aya,
0: aya atasnya, mau di atas lagunanya. Kami nama Kanggo Aijan mengisi tugas. Mudah-mudahan Aijan sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan Aijan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu
1: Wa Taala. Amin, amin.
0: Manatun nuhun Aijan.
1: Nuhun, sami sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Arijal.
1: Pagi juga Redi, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baliknya Arijal sehat.
1: Alhamdulillah sehat Redi.
2: Iya. Lagunya dulu ah.
1: Oh, boleh, mau lagu apa Redi?
2: Buta karena cinta.
1: Buta karena cinta.
2: Salam-salamnya.
1: Oh, enggak.
2: Buat yang bersanturun memanggil dan selalu mama ilmu aktivitas keluarga sehat, terus mama Ipaska, terus mama Serin, Teh Ain Sukaraja, Teh Mawar, Adoyeng, terus Acipe, Acepi, Api Ahuy, Tukang Adul, terus buat Api AO. Tumben Api AO belum keluar-keluar. Lagi sibuk kali ya?
1: Sibuk kali.
2: Buat Api AO sehat selalu papi. Terus buat Mami Indah, cluster memain bidang aktivitas. Terus buat Teh Amel, Teh Nuri, Teh Ica, Teh Bungsu, terus buat Adewa Batu Ireng, terus buat Teh Dita bersama Renonya, Kang Arya, terus Amanja, terus buat si Ibi, Dede Imron, terus buat Adayu Abayu Doksin, terus buat Pak Soleh bersama Karet Bunda Resina, terus buat Omah Idam, Teh Jopa, Teh Puja, terus buat Api Ahuy belum naik kak?
1: Belum, ada di belum ada.
2: Lagi sibuk kali. Terus buat Teh Wati.
1: Teh Wati.
2: Terus buat dikumin-kumin aja.
1: Dikumin aja ada di.
2: Iya.
1: Makan.
2: Ngomong main das. Sehat selalu mami.
1: Amin, amin.
2: Arijal sehat selalu ya.
1: Makan. Amin.
2: Atur nuhun waktu sa.
1: Nuhun sami-sami ada di.
2: Assalamualaikum.

0: Padahal pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih, Jada Sip.
1: Terima kasih juga, Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitunggirang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
2: Go. Masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, Suara Sukacita, Suara Star Radio.

0: 4560-3335.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sona dangdut sama jeda si mandi hijau. Paling ozi. Damang kasep.
0: Alhamdulillah damang nih.
1: Aduh iya kumaha son horeg. Eh, bayangan kalah ditarikan.
0: Ngik-ngikan nih.
1: Mohon feedback son horeg. Eh, ini mah entenya.
0: Enteran.
1: Mohon. Aha. Request lagu nahela, Cep.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Lagu naonnya? Lagu
0: lagu ngahulang
1: ngahulang lagu iya nanti anu siap sia-sia sana sia-sia aing-aing
0: lagu naon nih
1: aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berat.
1: Anu DJ na gini cep.
0: Oh, ohon, aya.
1: Ohon, intun salamna kang Oja di Payun.
0: Ohon,
1: milu jeng mancen damal di Kareng Senak. Uh-huh. Damang sapa pawasna.
0: Amin, amin.
1: Oge kanu tos lalebet, memalis, uh-huh. Mawar, Bang Jun. Bunda Hartini Aredi
0: Aredi
1: Nihon Jelujing Enjin Jelujing Aktivitas Kango Mama Serin Oge
0: Mama Serin
1: yang cantik yang baik yang rajin Jelujing Enjin Teteh Damang Sepukosna Jelujing Aktivitas Kamu papi awo oge ujeng enji lagi menyibuk nih. Emang sapa pausnya nyepi.
0: Amin, amin.
1: Terus oge kanggo ka acipe.
0: Acipe.
1: Kadoyeng. Kamana atut na ya? Doyeng ayah.
0: Kadoyeng atut.
1: Doyeng de atut ayah atut dah. Jeng enjing, ada yang. Kango ayam saya rogel jeng enjing. Kango acepi, kango ka dede Imron, ka Adin, ka Cukok, ka Haji Undang, Bunda Nilam. Maai pas ka oge sarang ayahan na jeng enjing. Kango ka Aheri Kurniawan rogel jeng enjing. Udapi, pay awe. Sama Bu Meganya Lijing Enjin Terus oke okay, kalau Kak Adolin Mahajin Tin Udapi Aja Holigan Bareng Neng Jihannya Dukun Selalu Mbah Adem Jupe Kang Aset Dampak
0: Kang Aset Dampak
1: Mah El yang cantik ngepagi Pendereo Alika juga Reuni-uni Ngompeg ya Sadenya Bunda Mawar Buban
0: Buban
1: Bunda Panjau Ayah Kalong Bareng Bunda Ayunya Sadenya Adeng galuh.
0: Uh-huh.
1: Lijing enjing. Kamu paling amel lagi lijing enjing. Neng Nuri. Mama Wisna.

0: Sang Imam Taraju Adewa alias Sang Patah Ujang Enggi, Sang Arya,
1: Kang
0: Barang Ujang Bawelnya, Sang Arya Dilaga Ujang Enggi, Kang Ujang Toge Oge Ujang Enggi, Kang Ujang Cilamu Amanja, Kang Aset Kupat Gak Kanda Huhuy,
1: Kanda Huhuy
0: Ujang Enggi Kekanda setahunan di Tawiyana. Ngote ehin gurina oge Ujang Enggi Anton Browen.
1: Anton Browen.
0: Eko Mala.
1: Aha.
0: Mahaji Neng alias Mahyul. Ujang Enggi. Mama Ii Damdam.
1: Mama Ii.
0: Dede.
1: Aha.
0: King Obar. Wa Emen Mancarikan. Mas Herdi Oge Ujang Enggi Jawa Tengah.

0: teh kumaha tuh?
1: Kumotnya.
0: Sok kumot pisan. Serunya eta nu kasep acan ngopi.
1: Mohon. Gak ada energi.
0: Sembuat teh bade ka dingin cen ah bade ka ijal cen bade dongok cen. Berinta. Anjing-anjing ngopi. Spesial kamu aja, Ade Bayu, Mama Sharin oke. Okay. Spesial buat Papi Ao. Atur nuhun kenapa nanti anak kasep?
1: Mohon, sami, mi.
0: Assalamualaikum.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut. Riza renang kujadasi madu hijauan paling sip.
0: Paling sip.
1: Paling sipnya. Alhamdulillah ya selamat ketemu kokoe. Ohon.
0: Ohon.
1: Ohon yang ngap teteh cintaku. Tete indah. Bukan ke lagu nah lah.
0: Boleh mau lagu apa?
1: Sedingin salju.
0: Sedingin salju.
1: Ohon. Kanggo teteh indah.
0: Kinten salam.
1: Ohon teteh. Mau-mau ya kanggo teteh indahnya. Kanggo Mama Eis, Mama Elsa, Mama Aipaska, Umi Bogam, Kanggo Teh Mawar, Bunda Panjalu, Bu Haji Entin, Teh Yeye, Teh Nuri, Mama Rizki, Mama Naunde, Teh Dedew Alika, Teh Ayu Sukaraja, Adoyeng, Adoyeng selalu hadir.
0: Adoyeng.
1: Kanggo Mama Idam, Mama Resi, sarang Teteh Resi nanya mohon nuju darah rama panginsennya Teteh. Bunda Mawar, Teh Yun Gurina Oge, tuh cina muah-muah kembali cina Teteh. Mohon Teteh hatur nuhunnya sama Teteh cintaku. Kanggo Bunda Pega, Ti Ahoy, Adoling, Adoyeng, Mas Dapi Oge, Dede Bayu Doktin, Kang Asep Dampa, Mama Ica, Redi, Kanggo Teteh Adau, sarang Bang Budina, Mas Herdi, Dede Imron, Teteh Naonde, Teh Kuyeng, mohonnya Teteh Kuyeng, manco. Dedew Alika atasnya. Aduh pe. Kalau masih eranya. Iya jadi linglung tidak.
0: Linglung kedua.
1: Tohon. Pipi Ahui atasnya. Amanja, Kang Ujang Cilambu oge. Pak Haji Endang. Aari. Joholigan yang Taylor ogenya. Kang Ajat. Adewa, Kang Arya, Kang Obar, Kang Obar Cilok, Teh Lia Nuruya, Teh Libra, Teh Jopa, Adigo, Teh Uni Yuni, Autamina Wenya, Kango Teteh Indas, Teh Ahoy, Teh Ao, Teh Ao, Teh Ao, Teh Ao, Teh Ao, Teh
0: Tacan.
1: Oh, Tacan. Mama Ojan.
0: Mama Ojan.
1: Budeng. Ayah kalong ogenya. Bunda Ayu, Tewati. Teteh Puja. Mohon Teh Hani, Cika Thomas. Mohon Utamina sama anu nuju siaran ya.
0: Mohon, siap.
1: Anu kasih, anu ganteng.
0: Amin, amin.
1: Ohon gemes deh. Ohon. Ohon atur nuhunnya di Antos Kawihna.
0: Sami-sami Mama Seri.
1: Ohon. Muah-muah wae kanggo anu nu jemaran antong. Mohon atur nuhunnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: menunjukkan pukul 11:30 ya, waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
2: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: Matur pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Isocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: Vina, alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

Aries pada untuk semua jiwa yang berjuang dari nol. Kita ini perintis, bukan cuma pewaris yang duduk manis. Listen to the vibration. Strike it!

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0856-5603-3335.
1: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen

101.7 FM, Stara Radio Ciamis. Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

Alhamdulillah Asemi, berkat pisaunya penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: 2 kapsul yang soca clearnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM.

0: sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
4: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
3: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
4: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
3: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
4: Mau dong tuh, belinya di mana?
3: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
4: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.

0: Sojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Siti juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7.
4: Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: 1-800-333-3535.
1: Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: Sanya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: Lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch-nya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habatok, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: Jerik.
1: Selamat siang.
0: Siang oge kakanda hehei.
1: Aduh, kumaha damang?
0: Alhamdulillah dinda damang samulihna kumaha?
1: Alhamdulillah damang.
0: Alhamdulillah.
1: Karem ya lampu.
0: Pertimati lampu ya kakanda.
1: Oh, ya lo.
0: Nya.
1: Salamannya.
0: Nya apa nah?
1: Oh. Nya gitu mah.
0: Nya tak gitu karunya. Amin. Allah mama euis ka tepak cenah ku kakanda ya.
1: Lunyanya.
0: Peguhan. Kumaha atuh kakanda? Ulah sok ditepak kakanda.
1: Lunya tuh ingatnya.
0: Nya apanannya? Tak eta sanggap atunya. Siap cenah King Obar disanggap ku King.
1: Sok atuh ari no juae.
0: Tah eta. Sanggap kakanda cenah tuku Aa Aris ye.
1: Sok
0: sanggap Aa cenah nya.
1: Ya ulah kupingkeun we. Tepet kitu tah.
0: Tah eta. Sok atuh kawin hayang naon ieu teh anu ganteng teh.
1: Sabuna mah ulah ceurik we atuh dinda.
0: Ulah ceurik kunaon ulah ceurik atuh. Matakna ulah nguyung wae mah teu ceurik jeung sor Adigo.
1: Wah, aku lah
0: kumod. Iya mah nya. Ea cerecek Adigo teh. Kumaha kakanda ya, salam-salamna cen abi cen ditawil ya sar paundang BBC.
1: Oh, paundang BBC. Siangnya paundang BBC.
0: Damang. Tuh, paundang BBC damang cen. Adede cen lawas tilawas kakanda cen tuh. Oh,
1: adede imbron.
0: Ayanya.
1: Aya. Tetap sangatnya.
0: Ulah ceriknya, ulah cerik.
1: Dari
0: semua, dari
1: sedih.
0: Oh, sedih. Menih. Caranya, Gusti, cara iya cara Rik. Atukan, noe, ahnya.
1: Ayang ada adiknya, nama Ois.
0: Ayang ada adiknya, nama Ois.
1: Nya
0: tu mah euy sanggapnya cenah tuh. Walernya mah euy.
1: Sanggapnya nya. Mama euy-nya. Terus si AO ke mana wae kumotnya?
0: Tuh, kumaha atuh cenahnya? Kumod cenah.
1: Kumod nya kita. Terus tanggo teh mawar. Kawalu nya. Kumurannya ya mainin dan jadi imbron aturannya. Rieng Adigo. Kumod. Cerita dan ayah nona saya juga raja. Terus dah Adam Jirui.
0: Jirui cenanya.
1: Jirui lebat atau Jirui.
0: Tuh Jirui.
1: Kalau jadi Jirui ada hau.
0: Ohnya aku kenal.
1: Hari di Ade Amanda atur Amanda. Terus teh pujanya. Anu terus damang teh puja. Terus ada nonanya si damang we.
0: Pido ananya, cina tu.
1: Oh, kawan ininya. Terus namai suka aturannya agen siap.
0: Ayah perenci nuju kuriak perenci.
1: Oh, perenci kuriak. Bantuan ku datanglah ke.

0: artinya aku harap bantuannya.
1: Iya, sok atau bantuan cenanya.
0: Terus Kang Okang Wilson, Sayun Gurina, Prajin lah, ngopi pagi.
1: Ngopi masih.
0: Tidak panjalu, dalam baju dona. Ngemasherin atau orang, jam siang ngemasherin. Cep anu, yen anu.
1: Nawiola, cepen, cenanya.
0: Aku dikungkan kamu sedaya nawadina. Aku nungun waktu sedina. Mangga di kantun. Jangan ingin rumah sedina, pahit gulaan. Kata nawi pada pamit lah, sedina yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kakanda, mangga sapengkerna halo irama pasundan.
2: Halo irama pasundan, jarangan kuja dasi pada hijau no paling.
1: Siiiip, waalaikumsalam. Kamana wae antu ae ae.
2: Ae wae apu, yang dapat sisa.
1: Ya, susah hilap na.
2: Tadi susah hilap, susah nyanggap.
1: Oh gitu, suka tuh susah hilap na.
2: Iya, iya mas ada susah hilap dah, tapi susah nyanggap. Gini gini ya aduh.
1: Kuat wais, tolong wais.
2: Oh, tadi ngawalirnya cuma tinggal waler tuh ya.
1: Iya.
2: Tapi cuma ada sayangnya.
1: Ulah ceri, kena ulah ceri sarkakanda.
2: Wal ah, wal ber, wal ceri kami wanya. Iya. Wadah gembira, wai. Keluarga pemiceri, pemiceri soca.
1: Ampun, ampun.
2: Iya, iya, wai. Aduh.
1: Iya, iya, iya.
2: Aduh, iya. Mudah-mudahan adanya pipi sehat.
1: Amin, doa
2: anak weh. Mudah-mudahan sehat wajah sekolah wargi. Hayang kawina.
1: Mangga hayang naon manawi.
2: Naonnya hutang kerupuk ku itu.
1: Ari ker on udah RT. Sok ngaluarkan unuk-unuk ya.
2: Aduh dah. Kue aja. Kebagi on air na kur kali-kali gini susah ya jadi.
1: Sekali nanti langsung jebret duenya. Ayah nurutun cina tuh, ayah nurutun cina tuh sar adikku. Nau nurutun atau?
2: Nau apa nurutun, teh nurutan mirin.
1: Nurutan. Eta mau ngetik nabari nundutan ya.
2: Ari ngetik tanya. Ya. Upami panangan kena HP, ada saja kawan awai.
1: Tah gitunya. Kumaha
2: jadi terfokus ceritanya adik.
1: Sahur Pak Unang bebasnya cina terfokus ayah teh nuri loh.
2: Allah.
1: Peks ya.
2: Loh aja tentu fokus. Tapi mau panggilin nangis. Ya tentu kita fokus insya Allah ya. Mudah-mudahan sehat bagi sedayana.
1: Amin. Kita ayo abah metal. Cantu abah metal.
2: Abah oh abah metal. Hatulahnya wilayah jeng sonten. Wilayah jeng siang majeng ke sonten. Mudah-mudahan sehat oke nya.
1: Amin.
2: Kau nebekenya ke kandang uhoy oke. Mudah-mudahan sehat.
1: A-a Aris.
2: A-a Aris. Haturan. Wilayah jeng sonten oke nya. Terus kau ke Bapak Aris oke nya. Sereng Pak Elana. Oke
1: cening. Tenuri cenari dia mah hujan tuh sore Adin.
2: Alah, atau tahu suku hujan lokal. Ih, bagi-bagi kadie.
1: Tuh, bagi-bagi sin Adin atau Adin.
2: Suku hujan lokal atau Adin. Ih, bagi kadie abis terus kirangan naeut kene Adin.
1: Tuh, sina.
2: Terus hampir 2 minggu teh hujan.
1: Tuh, sin Adin kupingkeun.
2: Bagi-bagi ya kadie kinten kan hujana. Aduh, ngerah bager.
1: Nah, gitu. Adoling, cina tuh.
2: Adoling.
1: Kayak di alunganku Adoling, cina ser Adin.
2: Oh iya. Siap atuh di antas saya saimer ke insya Allah lah biar bermanfaat.
1: Amin atuhnya aminkan sementari.
2: Gitu weh amin mudah-mudahan ya. Kau ubi moga-moga nya. Kau ke PAO oge nya sang teh Liana ke mana wae nya. Mudah-mudahan sehat oke sekolah wargi.
1: Amin.
2: Kau ke teh Idas oke. Aturan rejen santen. Kamu ya.
1: King Obar, sana ya King Obar, Kuyung King Obar,
2: Kuyung King Obar, ya. Terus Kung Obar, King Obar maksudnya.
1: King, wae sana
2: ya. King, wae tawanya. Mudah-mudahan sehat ogenya.
1: Amin.
2: Mama Aipas kak ogenya. Sani terus kau kak Ibi oge. sahadinya itu coba cocok hari lah.
1: Nyata eta.
2: Oh mama Ida, tadi dia ujungnya. Aduh.
1: Kalau nana eta.
2: Ayo nahu di eta.
1: Alis siapa eta?
2: Wah ayo nungitun hujan.
1: Kadingnya berenya di dimacang pisan.
2: Aduh iya pak itu dari kading kalau kumilai kadingnya.
1: Panas jadi emak berobor air hujan.
2: Alhamdulillah buku kadio uge terus 2 minggu nih saya hujan wae.
1: Ya tuh cina aritos cair mah bentennya bentes sora obes.
2: Alah cair naon alhamdulillah. Oh baru kamari alhamdulillah entos. Tapi segala rupina alhamdulillah.
1: Aku
2: penawan tehnya kejujuran tuh nomor utama ya untuk meraih kesuksesan. Jadi
1: pokok namanya
2: alhamdulillah kawari tetap sekatampi segala rupiah.
1: Alhamdulillah
2: penawanan meskipun berdesak-desakan oke tapi alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah
2: iya alhamdulillah kemarin
1: naon jenang kenging teh jenang tuh serking obar.
2: Aduh kepo.
1: Kumaha tuh King cenang aja
2: lah. Aduh biasa we atuh King. Aya berasna, aya naunnya bahan bakar. Aya naun teh nami dapet.
1: Naun tanya.
2: Aduh naun atuhnya. Ah pokoknya nama bahan pangan we.
1: Oh gitu nyala sokonya.
2: Tak yata we pokoknya we ye.
1: Adigo cenang tara kenging adigo mau kumatu teh nori ngaju kena.
2: Daftar heula atuh. Iya ninggal heula eta na, ninggal heula pendaftaran nanya.
1: Oh.
2: Upami masih kene layak insyaallah bakal kabantu bakal aya.
1: Tuh cen adigo kupingkeun nya.
2: Heeh. Upami adigo datus berlebihan ba atuh da moal kali ngabagi ka abi.
1: Oh, kitu nyalungkeun we nya.
2: Iya, takatur alukeun ka dieu. Insyaallah di atasnya ka abi.
1: Udah. Kode itu mah tuh
2: kode
1: itu. Kalah kode cenah.
2: Iya, atuh da kode. Garan teh ieu nya jantan teh dibeteskeun kertas ka hartu. Kalah ieu. Ah bisi pemaksaan ketang.
1: Iya. Pek sia tanya.
2: Aduh Gusti ya Allah. Kalau wis goe lagi hate rengge. Iya,
1: kalah promo cenah gara itu.
2: Aduh gak pengana ayo
1: menerusin
2: ente ke promo.
1: Iya ngawartosan cina
2: kayak gitu ngawartosan. Aduh justi ya Allah. Terus kakak Pak Haji Indah ngakinya seteran milih jeng santen. Aduh terus adaan keningan sekitar tingnya
1: sok atuhnya
2: wadah utami kena tingnya
1: kangesa
2: atuh sadayana sahabat setara wae nya hateuran hileujeung sonten sareng hileujeung maranjo wae. Mudah-mudahan aya kesehatan oke sadayana nya.
1: Amin.
2: Langkung utamina. Kalau kana nengunya ke sekeluargi.
1: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan diberi keberkahan, kesehatan sareng kalancaran oke.
1: Amin.
2: Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kenya kadudehna. Kalau kasih awenya anu bade angkat dangu. Mudah-mudahan sehat sareng kalancaran. Nu tamin nama waspada wenye pami dina nyandak mobilna mudah-mudahan sih hati-hati wae.
1: Tak kedah hati-hati ya.
2: Pokoknya mah hati-hati ya. Kunci keselamatan utama yaitu ke hati-hatian aja ya.
1: Cakep ya natu. Cakep kan.
2: Asik alhamdulillah.
1: Iya.
2: Tinggal sebenarnya ada terus kawin aja.
1: Aya kawin. Asik
2: atuh. Yes.
1: Tekeru disebatkeun lah nya.
2: Iya
1: kalah promosi cina.
2: Iya segitu. Aduh gitu ya Allah. Ada dede nggak pun tengi di atas pesan kawinnya. Iya boleh dikasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sabestara tekeng kaman mananya ke baby badannya dengan di sabestara di napi dengan na irama pasendan. Ya Allah jangan ngadangukan.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Bakti Sasukamana RT 16 RW 06 Kecamatan Sindangkasi Kabupaten Ciamis.
4: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi V-Search ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
5: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Pisoca, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air reaksinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
4: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
5: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Pisoca. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Pisoca membuat mata sebening kaca. Terima kasih Pisoca.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat, Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
1: Seratus satu, seratus satu, seratus satu poin tujuh.

0: hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui Sang Pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Keren.
2: Naon dong?
1: Ulah nyengor.
2: Lain naon?
1: Bayar heula hutang.
2: Naon hutang?
1: Lain hutang. Hutang heula bayar.
2: Heung areng dibayar.
1: Urut taun kitu mah hutang.

0: masih di Kalorana 107 Star Radio Ciamis, Star Sukacita Suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Kuring Baby. Hayo atu salah Star mengganu badengi dengar rojong tes ngelungguan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp SMS telepona GD 08124560335. Salah Star Baby bade ngasukkan pang rojong 400 lebetnya di kolom komentar Facebook na oge di WhatsApp na. Aya saha ieu kedap. Nah, aya Mama Fiandi. Assalamualaikum lujung santen. Santen oge selalu hadir. Siapa Mama Fiandi lujung ya gini. Adeng hadir sampurasun rampes azholigan oge hadir. Mas Justiron assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Aya Abah Wesyol Ganyar Bali hadir irama pasundan. Assalamualaikum lujung santen. Santen oge salam sehat. Salam bakto, salam bahagia, dilancarkan rezekina, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mama Dafa hadir, siap. Ayah Obes Goel hadir, sok Satya Manco, ye. Mugia sukses apa pausna, amin. Ayah Dimas Basket hadir, ayah DDM Devi oge hadir. Ayah Sadi Sapengkerna, ayah Adin Wahyudin, Adin sok Satya Manco. Kinto salam kangge Sadi Sabestara, singsar rehatnya. Kawin nama Mojang Priangan, kita nama kangge seseorang weh hatur nuhun. Oke, Mojang Priangan. Mangga dina pang rojong telepon aya saha lo irama pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Irama pasundan. Sadangan ku jada si Fani Hijau Palinci.
0: Sip, Mama Eis damang.
1: Alhamdulillah damang.
0: Kamu lihat neneng. Alhamdulillah damang. Kalau Rustan.
1: Kakak kumaha damang neng.
0: Alhamdulillah atas lebet sekolah ya nama.
1: Oh alhamdulillah atas tinggalas damangnya.
0: Amin.
1: Adik damang adik sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah bisa berjalan.
0: Atas papa.
1: Atas bapak tentenya neng.
0: Papa atas.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Haji endang cina mama damang mama.
1: Alhamdulillah Pak Haji kemana wae.
0: Iya ya Pak Haji endang.
1: Mudah-mudahan Pak Haji oge damangnya.
0: Amin. Ya Allah Rabbal Alamin.
1: Rekin santen. Hayang request lagu mana lah? Okan kawina.
0: Hayang naon manawi sok?
1: Kawina teh hayang naonnya? Gimana cinta we ah?
0: Leuh atuh panas kieu. Cirembay.
1: Bani banyor ku cimata.
0: Leuh. Kering cenanya. Ta eta.
1: Ta aya cai kapan jajanan ku cimata.
0: Tuh Adin ulah nangis saya Adin ah.
1: Nuhun, Kak Adin. Kinten salam nanya, Neng.
0: Kangge saha manawi sok?
1: Nipayuna, cimatana kanggo Neng Devi.
0: Eh parenci, parenci itu.
1: Eh parenci, kumaha damang bun.
0: Tuh tadi ngabubur sarang parenci gara kalaresan di Pekeren Mayasari.
1: Oh tadi tehnya, yeah. Mau ajak-ajak atau bun-bunnya.
0: Atus uih di Cikurubuk cina belanja.
1: Oh uih belanja. Atau orang atau kayak mau bunda dan selalu sarang bahagianya. Tetap pepausna.
0: Ayah sopeng teh dirinya teh Imas.
1: Sopeng. Asa pengen nama tadi mana?
0: Oh tutup.
1: Ui iya. Ui disuruh mana kah? Itu di polisi haur teh.
0: Dirinya wanya apa?
1: Juruk jami.
0: Mohon. Teh Imas, manihom atunya atau suami ya teh yang sopeng.
1: Mohon. Kayak ini sih salah pengen.
0: Nya.
1: Ini apa mah air kabarinya?
0: Nya, miss call nya.
1: Nuhun, miss call.
0: Tuh mama, cina kamana wae atuh sor adoling.
1: Adoling kamana wae nya?
0: Tuh adoling
1: wae on air.
0: Maha atuh teh.
1: Jika anak teman, cewa adoling mah nya neng.
0: Ta eta adoling.
1: Kamana wae. Dua anak adoling mulai jeng sandannya. Oge-oge, ajo. Kang Moka, Kang Erapok, Adi Imron ke mana wae?
0: Tuh Adede.
1: Ngumpul saya Adede ke mananya?
0: Tuh engke mah mau duaan deui, mau abis sareng ijal deui tuh insyaallah aya nu enggalnya.
1: Mau oh, alhamdulillah hatenya sok engal
0: teh. Nya. Diajar heula.
1: Tara Ramedha ini.
0: Nya saya temen setunduh cina kesel nungguan wae cenanya.
1: Ira Nawitan.
0: Diajar lo nggak engke upah mitos tiasa.
1: Oh
0: mau
1: jadi banyak boleh.
0: Mohon.
1: Mohon satu tanya. Mudah-mudahan si Esa ayah dan enggal.
0: Sok ramekan ya. Ramekan.
1: Mohon kangen. Lajengnya.
0: Ulah diseselan mama cina hawato sor Adin.
1: Oh atau Adin. Paling dituntun.
0: Menik itu.
1: Mohonnya angke pun dong bisa selan mak. Wah, kayak dituntunnya.
0: Tak etanya mah nyak.
1: Mohon diajak nyario cakpet angin. Kayak dialognya enak mah. Iya, nanti biasaan karena ya hari-hari ya enak.
0: Nya tuh hareyan we sok.
1: Saya kula di hareyan di kimitan we.
0: Sar adi go cer pasien landog mah cer.
1: Ah apa atuh? Atan si pasihan ah.
0: Tuh cen atos nak mah halik ya.
1: Mohon. Aturan tangok mama Serin. Mama Ipaska jeung santan mami Kinda. Masa gak uhuy. Kang Oka, Kang Doyeng, Kang Adam.
0: Ayah Kalong, mamaku.
1: Ayah Kalong, milu jeng santan. Ayah Kalong, kenapa posna?
0: Amin.
1: Bunda Ayu ogenya haturan jeng santan. Teh Mawar, Bunda Mawar, jeng santan. Kang Adam, kemana Kang Adam?
0: Biasa proses bagi pemutihan.
1: Pemutihan, noy nojo iya ngom tiga nama.
0: Panasan. Oh yang mama cina bodas abiteh cina tuh.
1: Mohon. Kang Oka, sadenya.
0: Oh.
1: Kang Adul, sekarang ibu kapoldananya. Mohon. Mama Rizky, Mama Sherin, sama Mama Rido, Mama Ojan, Mama Idam, Teh Yun Gurinak, Mama Apos Kang Obat, Teh Bungsu, Teh Nuri, Mama Lina.
0: Mama, aku naon sok hilapen ka Pak Haji, ka Pak Haji, ka Pak Unang BBC, cina ya?
1: Oh, sok ipa Unang BBC, aturan atuh wina jeng suanten, sasa Pak Puas nanya Pak Unang, amankan Kang Aden, Kang Adewa.
0: AOB, sing semangat AOB, mamahnya. Ya,
1: semangat terus, semangatnya. Mohon, kami ukten mohon. Kang Oka, Teh Puja, Teh Nuri.
0: Ayah A'a Andi tuh.
1: A'a Andi,
0: Parung Ponteng.
1: Mama Fiandi, Mama Juli, Mahesa, amankan. Kakanda Uhuy naiknya.
0: Ya, alhamdulillah tadi tuh selebet.
1: Mohon, atas.
0: Atas.
1: Kang Oka, Mama Ji Enti.
0: Perdana.
1: Oh, perdana.
0: Kanda Ma Perdana, Kak Hiji.
1: Kang Oka, Bang Budi Teh Adau.
0: Aham.
1: Kang Abayu Doktin. Kang Oka, Kang Herman, saya nanya. King Obar, yang ada mangarasnya.
0: King tuh, sing engal damang Kingnya.
1: Didukung. Kuang ku Teh Dedehnya.
0: Iya, teh.
1: Rijeng Sensen Teh Dedeh obinya.
0: Langsung cenghar sih aku Teh Dedeh.
1: Mohon tuh, ku Teh Dedeh dihibur mas cengharnya. Salam.
0: Siap, Mama. Kemana? Assalamualaikum, cenanya Mama Iste. Ayah Pak Haji Endang Nuju Manco, aturan Pak Haji, Ayah King Obar. Assalamualaikum, irama pasundan di sarenganku jadasti padu hijau paling sip. Wijang santen, King, wijang santen oge nya kawina ayun puntang. Kita nama kangge sadesa bestara di mana bae ayana utamana kangge anjeuna wae nuju ngaguheur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga sapengkerna Mama euy saya saha lo irama pasundan.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Irama pasundan.
0: Aham.
2: Bicara dengan pejagati. Madu hijau yang paling
0: sip.
2: Sare.
0: Damang. Sore oge.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah didik-didik oge sami damang ya kelarasan.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Ini haradang adigo haradang.
2: Oh, nyata can ibar.
0: Nah, eta teh nya cenah meureun tuh. Mohon.
2: Kadah ngan terus.
0: Iya, kumaha atuh cenah.
2: Wasir dulu wae gitu kan jalannya.
0: Tak etak cenah.
2: Kan
0: ngasih. Proses pemutihan jadi si ruru wae cenah tuh.
2: Pemutihan. Begitu.
0: Kan iya mah ayah mantra na beda deui cenah tuh.
2: Oh benten deui nya. Mohon benten deui ya bang ae. Oh iya ku bulan. Kupuntut capin kamari. Dicepret.
0: Boa-boa atuh cenanya.
2: Boa-boa. Mohon. Kelas kawin ala.
0: Hok.
2: Ayi namanya.
0: Mau isin kawa gubrak. Ayah tamu cenan tuh.
2: Itu tuh daun puspa.
0: Daun puspa bayas siapa tuh?
2: Bulan.
0: Daun puspa.
2: Mohon.
0: Oke.
2: Kintana.
0: Aham.
2: Kangge bebi sepayut ke keluarga.
0: Mohon.
2: Daraman.
0: Amin.
2: Terus nonome. Lemari. Saran keluarga nanya. Mungkin daraman. Kacang ngeran om kena merina.
0: Nya panan. Mohon. Kayaknya dikabaran gerak.
2: Mohon alim alim nong nak yang merina.
0: Oh gitu.
2: Mohon. Mohon ngisoran nong nadi dia gentami.
0: Matak na amang kama mahali sana.
2: Tak jodoh memali.
0: Nya ta.
2: Mohon. Aturan. Taras. Tapi ahoy. Tema wakawalonya dan rendinya
0: tukeran jangan sarang awuk sarang malis
2: mah cuma untuk ditukeran

0: Teras Mama Aipaca. Mm-hmm. Teras Mama Sherin. Teras Jan Tyler. Jan Halijan. Si ibinya. Abah itu tuh.
1: Abah Saha. Ya
0: Abah. Nah, mana tuhnya?
1: Ampera.
0: Mohon aturan. Lawa-lawa ya Abah Ahmad tidak jadi ngelapi. Mohon aturan Abah Ampera.
1: Pak Haji Endang, cenagara iba kadigo.
0: Tacan Pak Haji.
1: Loh, kumaha Pak Haji?
0: Tacan di batang kopi.
1: Ay,
0: etang. Ngopi Pak Haji.
1: Ayo ngebul cenah sareme idam.
0: Ngebul. Tukang adul ngebul wae mah. Mama Idam teh dede. Sara.
1: Aa di nuju mam sebelah cenah digo.
0: Awi mah.
1: Promosi
0: cenah. Bo, nah teh sama mana teh? Ngabibita. Eta alungkeun ka dinya ka bebi. Nontara candolingnya.
1: Nya.
0: Teran.
1: Adi gue kunaon nembe lebet sora Adin.
0: Pulang?
1: Kunaon nembe lebet cen sora Adin.
0: Iya, nungguan iya lah, nungguan mandor, kedah dikebah lah. Ayong onete, kedah nyuput lah ke kolom domba.
1: Oh gitu, cen bisa tadi pasihan.
0: Mohon kemarin kan alhamdulillah di kolom domba teka pencit.
1: Meniham ih. Si Eta meniri wos, cen sa Tante Angelika tuh.
0: Angelika celacap.
1: Hanes, jamanis, ima.
0: Jamanis? Atau bantu iya rencang naen dong.
1: Enggak, cina Eta memberinnya.
0: Tadi jamanis, Angelika celacap, enggak.
1: Eta mah benten deui datar aya ka
0: dieu. Benten deui. Oh, jamanis saturan atuh.
1: Atuh ka mana wae eta?
0: Mohon jamanis masjid ieu. Teras Udapi jamanisnya Teh Hinda. Teras Bunda Panyalu. Teras Mama Dapa, Mama Ica, Ma Ojan, Ma Entin.
1: King Obar cenah ya?
0: Ulan?
1: Aya King Obar.
0: King Obar. Alas Damang King.
1: King cenah Damang cenah tuh. Oh.
0: Mugi Damang atuh Kingnya.
1: Amin.
0: Amin. Deui ngagorolong deui.
1: Tanya.
0: Mohon. Dada lesae aya di bumi mah Damang ce King Obar mah.
1: Tah kitu cenahnya. Menihem ce eta cenah
0: tuh. Geser lagu gorolongan masing roda. TDD-nya
1: terus. Aa di nembe gugah bobo adi go cina tuh.
0: Pan tadi atas tadi teh.
1: Tuh Adin siapa?
0: Mau nauk nawisan iya kan coba. Saya Adin. Arifnya atau nan?
1: Iya.
0: Teh Yuyun Kurina, Bayu Dokin, Ogan Ogin, Denny Kurnia.
1: Adoling, cina ya Adoling adi go.
0: Mau atas. Teh Sari, Teh Nina.
1: Sora Adin, cina Adoling nyeri wae gigi tuh Sora Adin.
0: Hah? Eta cina wae tanya. Takol wae.
1: Epek can seepo ya cina tuh daging sapi na cina.
0: Sesep. Udah eta ngebuntut na di gigi wing.
1: Kumaha tuh Adoling.
0: Eh buntut sih.
1: Buka bobo cina Adin mah modus cina tuh Sora Adoling teh.
0: Nyamohon aturan. Nah bagian iya eta mah ada bagian bobo.
1: Nyanya tuh.
0: Jadi tambahan dari pas masjid.
1: Putus cinta cina tuh Sora Adin cina Adoling mah putus cinta jadinya di gigi wae cina tuh.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Sedang sah.
1: Ya, tuh Adoling ceritanya. Ala bawa tuh Adoling.
0: Nisam. Mohon sok atuh sing karengingnya.
1: Pengumuman cenah tuh nuju galau Sor Adin Adoling.
0: Asam yuwa mohon. Duh, anak-anak garalon.
1: Iya. Ngageng ya. Gerak ngopi, cina sarking obar teh ngopi cuy.
0: Ngopi cuy.
1: Ngopi masih lah.
0: Ngopi masih.

0: masih tadi itu di warung kan. Terus memareksi pasal ya, bunda bonjong jengkol. Teraco Henda, Ayen Bian, terus Ayen Sukaraja, Teh Nuri, Teh Amel, terus Api Ao atasnya.
1: Charlie kemana ya? Charlie-nya.
0: Charlie, Panci, terus Amankan, Kang Cipe, Kang Cepot, Kang Cepot. Kang Cepi.
1: Alah, kumaha atuh cenanya?
0: Terus Kang Andi, Tara Dedita,
1: Kang Kenal. Undang BBC Tara Ditawil cenah tuh.
0: Kang undang. Eta mah da mah dinten da ieu di Ditawil.
1: Kumaha atuh pega? Ieu
0: teh pega. Ditutut-tutut ku teh pega.
1: Alah.
0: Tak dibendil.
1: Bawa-bawa tuh cenanya.
0: Kang undangnya. Dede Imron, terus Mama Jopa, Mama Sherin,
1: Aa Aris,
0: Aa Aris lah eta nu nyumput wae, ngomong aturan, terus Cinyai, Cisayong, terus sadinya.
1: Tuh, Kang Dek, cenah Garut, Kang Dek Garut.
0: Kang Dek Garut. Teh Mama Rizna Garut.
1: Adeng tulung-tulung kumodena ya.
0: Oh Adeng. Dompet manehna. Potet manehna. Mohon aturan. Ulah di dompetnya. Teng Adeng. Adeng Mama Entin. Mohon mahajinya. Mahaji Entin aturan. Mama Rizki. Sedaya naik kabeh.
1: Siap.
0: Mohon.
1: Oke, di mah jaman adi go lebet tekan we tombol merah saur kakanda. Huhuy.
0: Iya, batur. Atau kan lain aja.
1: Siap ekta. Kakanda kumaha tuh.
0: Utamina kange sadaya sahabat setara. Utamina deh kange bayi sekeluarga.
1: Mohon adi go.
0: Tunggu di kantong juga, Mbak.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk selesai langsung ya digoyengkannya ya. Bah dading cimata cinta anu dipudutku Mama Eis.

kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bentuk.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan